Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

0: Memasuki waktu jam 7 pagi, Kak Warasika, apakah ada lokasi yang perlu sampai dihindari atau perlu diwaspadai? Sementara belum, Kak Warasika. So far dari Semarang menuju arah ke Gubuk, tadi informasi terakhir kita dapatkan masih baik dan juga lancar. Begitu pula di jalur Semarang-Ungaran menuju arah ke Bawen hingga Ambarawa, Jambu, ataupun Tuntang Salatiga dari beberapa grup lalu lintas di wilayah Kabupaten Semarang dan pantauan kawan-kawan Polres Semarang juga nihil report. Jadi wilayah Kabupaten Semarang termasuk di koridor utama Semarang Bawennya terpantau masih ramai lancar kedua arahnya ya. Ya padat pasti padat di kawasan industri, kawasan Samban, kawasan pasar dan sekitarnya. Sekolahan. Tapi nggak yang sampai perlu ada perhatian sampai dihindari gitu Kak Warasika di jalur Semarang Bawen, Salatiga ataupun menuju arah Ambarawanya. Tol Semarang ABC juga pantauan kita dari beberapa lokasi seperti Krapyak City, kemudian juga eksit tol Gayam Sari masih landai Kak Warasika kedua arahnya. Cuma kalau aku buka di kamera CCTV di sekitar eksit tol Serondol di Adasya Budi kok rapat banget ya kendaraan yang dari Semarang tapi
1: sudah.
0: Tapi yang arah ke ini, ke arah selatan.
1: Ini bahasa apa ini?
0: Di apa CCTV di depan? Di sekitar ada Setia Budi.
1: Setia Budi ya.
0: Betul sekali nih. Oh, iya. Rapet banget kalau kendaraan nih yang menuju arah ke selatan. Cuma ya kayaknya masih karena volume kendaraan aja ya, Kak Warasika.
1: Belum sebab-sebab tertentu ya.
0: Belum ada sebab atau insiden tertentu, betul sekali. Ini situasi di kawasan jalan
1: Setia Budi.
0: Setia Budi menuju arah ke Serondol dan sekitarnya. Nah, kita agak masuk dulu nih. Masuk ke Muladi Dom.
1: Nah, gimana nih di jalan
0: ada Pak Agus Purwanto. Ada Pak Agus Purwanto yang masuk menuju arah Muladi Dom.
1: Sumur Boto.
0: Betul sekali.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal, suasana hari kedua wisuda ke 183 Undip. Ini jam terpantau jam 7 pagi. Ini parkiran sudah penuh di lataran, tapi di basement kayaknya masih kosong ini. Terima kasih, selamat pagi.
0: Oke. Okay. Matur suwun untuk informasinya. Ternyata kemarin aku buka di situsnya Universitas Diponegoro, kenapa coba parkir di bawah jam 8 itu gratis.
1: Oh, di bawah jam 8 datangnya gratis.
0: Tapi harus datang di bawah jam 8 loh ya, parkirnya gratis katanya hingga pukul 8 pagi. Makanya kayak laporannya.
1: Soalnya podo gasik-gasik.
0: Tekonnya gasik-gasik biar bisa dapat parkir di kawasan Muladi Dom. Tuh. Nah, ini pantauan di dalamnya ya. Pak Agus Purwanto tadi memantau di bawah jam 7 ya kan untuk situasi di kawasan Muladi Dom. Nah, ini situasi di Jalan Setia Budinya ada Pak Mamat Lubis. Sebelum traffic light ngesrep depan toko roti yang arah Banyumanik itu ada bus kayaknya mogok deh. Ini bisnya nih, bus Transjateng. Soalnya berhenti di lajur kiri di Jalan Setia Budi di sekitar depan toko roti,
1: roti
0: yang sebelum pertigaan ngesrep atau pertigaan patung di Ponegoro.
3: Di setelah Tel Undip juga Mas padat ya dua arah ya, mau ke arah Banyumanik maupun arah kota.
0: Oke, baik matur suwun Pak Mamat Lubis. Iya, makanya aku buka di pertigaan Tol Serondol ki loh di Jalan Setia Budi yang depan ada rapat banget kendaraannya. Rame banget. Apa ini kendaraan-kendaraan yang mau ke Tembalang semua?
1: Kayaknya.
0: Yang dari Magelang, yang dari Temanggung.
1: Ya enggak, sebagian enggak itu Pak Bibit Satu aja bablas kok.
0: Enggak, maksudnya yang pada wis sudah di Muladi Dom kan jumlahnya ribuan toh, istilahnya tersebar
1: seluruh Indonesia,
0: seluruh Indonesia bahkan. Wani enggak menurutmu orang yang dari Temanggung, dari Magelang sana wis sudah ini mangkat orang nginep?
1: Ya berani berangkat dari sana jam 4. Berani kalau sudah terbiasa wis ngerti dalane wis hafal. Kecuali kalau yang belum-belum tahu blas yo enggak berani.
0: Nah, ini Pak Sukadi juga bilang Jalan Durian PUPR. Arah eksit tol juga ada ketersendatan tuh sampai kantornya PUPR katanya. Iya benar Pak, aku juga
1: PUPR
0: lihat di
1: itu Jalan Mangga ya.
0: Ya sekitar itu. Ini di pertigaan Adasya Budi ya, aku melihat dari CCTV sih, enggak tahu kalau mungkin pantauan Anda akan berbeda. Cuma kalau dari kamera kok memang kelihatan padat banget justru malah dibanding dengan kemarin di hari Senin. Kemudian aku bersama Pak Jem, selamat pagi.
1: Pagi Pak Jem.
0: Ini di Jalan Arterio Sudarso yang masih ada pekerjaan jalan ya. Nah, ini dia nih.
4: Selamat pagi Bung Yuda, Bung Jamal.
0: Pagi Pak.
4: Melaporkan nih dari Yosudarso, arah Kalibanteng ke arah pelabuhan ada perbaikan ya yang sudah berlangsung beberapa waktu yang lalu. Ya ini alhamdulillah kalau pagi masih lancar.
1: Aduh, syukurlah, Mas.
4: Nanti menunggu siang kami harapkan yang mau melintas di arteri Yosudarso ini karena ada perbaikan pasti nanti di flyover atas rel kereta api itu
1: cukup ramai ya.
4: Pasti ada antrian. Diharapkan semuanya bersabar. Hati-hati, ra usah kesusu. Antri yang tertib supaya perjalanan tetap lancar. Utamakan keselamatan. Ada keluarga yang menunggu di rumah. Salam sehat tanpa narkoba dari Mas Jamal. Terima kasih.
0: Oke,
1: okay.
0: Terus Mas Jam.
1: Mas Jamal.
0: Mantap. Nah, jadi di Kota Semarang itu ada dua ruas jalan protokol yang saat ini sedang jadi perhatian karena peningkatan mutu jalan ya. Yang pertama di arteri Yosudarso mulai dari depan Rumah Sakit Samtu Hidayat sampai Sekolah Nasima, kurang lebih 1 km pekerjaan 2 bulan. Kemudian di jalan Brigjen Sudiartonya itu yang sampai nanti akhir akhir Desember 2026. Cuma kalau di jam pagi kondisinya sih masih baik ya. Sejak hari pertama di jalan arteri Yosudarso ataupun di jalan Brigjen Sudiartonya, kalau pagi kondisinya masih baik. Sekali lagi Kawan Rasika, makanya aku suka siaran pagi.
1: Lebih landai daripada sore.
0: Pak Sofan Adi, ini situasi di jalan Profesor Sudarto nih, masuk di Tembalang nih. Situasinya udah rapet, padat sekali.
1: Ini jamnya sudah jamnya hampir mulai wisuda nih, jam 8 nanti. Sekarang lagi greng-grengnya nih, lagi cepet-cepetnya.
0: Ini ada Pak Imam nih, Pak Imam Semongko 8. Halo, menurutmu sudah di Tirto Agung belum?
1: Ini sudah mau kesana nih, yang jelas nih jam segini kok. Segini jam, Pak.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Selamat pagi, Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Selamat pagi.
5: Dan kawan Rasika. Mohon maaf nih, lama tidak mengudara.
1: Lama tidak mengudara, tapi kan ada
5: sekilas info, Mas. Saya pensiun dini nih, sudah tidak mengaspal lagi.
0: Oh.
1: Ganti person.
5: Karena ada gangguan penglihatan.
1: Oh.
5: Saya pernah sama anak saya ya nganter cucu. Toto di depan itu mobil yang ada di depan itu tidak kelihatan dengan jelas. Hanya bayang-bayang saja gitu. Akhirnya anak saya terus papa sangat nyetir lagi. Nanti anak-anak biar ikut antar jemput sekolah aja. Ya wis. Akhirnya saya berhenti tidak mengaspal. Begitu, tapi saya tetap
1: menyimak.
5: Pulang dari masjid selesai sholat subuh pasti nyetel Rasika.
0: Alhamdulillah ya, Pak, kalau kadang seru mati ya jam 4 paginya.
5: Pengajian dan sampai siang pun saya tetap
1: bersama
5: pantengin channel Rasika.
1: Terima kasih.
5: Begitu.
0: Rumahnya gandeng.
5: Salam sehat untuk semuanya.
1: Salam.
5: Pak Warsito gimana ini? Saya mau bikin grup apa itu?
1: Gamelan.
0: Gamelan.
5: Kerawitan. Ditunggu info lebih lanjut. Bung Jamal.
0: Oke.
5: Itu sekilas info.
0: Matur nuwun Pak Imam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cepat sembuh ya Pak Imam ya.
1: Pak Imam, Pak Warsito ini kasepuan.
0: Pak Resep Afditya. Selamat pagi. Ini piye kabarnya jenengan Pak Resep? Tadi setelah dikali getas kok katanya macet.
1: Jeru-jeru meneh
0: betul sekali.
1: Sampai mana nih?
0: Ya tapi kalau ini ada feeder lewat ya koyone enggak jeru-jeru banget sih.
1: Ini tetap jalur-jalur yang
0: jalur jeru tapi utama ya.
1: Jalur gede.
6: Jam 6.34 sudah sampai di sekitar belakang BCA ini Mas Yuda Bang Jamal. Wah, terima kasih Pak Tommy, pengerjaan yang di Jalan Sidodadi sepertinya sudah selesai.
0: Tenane.
6: Ini saya kesiangan tapi kok tetap ralinya lancar ini yang di Jatibarang arah ke BCA. Terima kasih.
0: Oh, lancar pagi ini, Pak Resep.
1: Sudah bisa dilewati dengan nyaman.
0: Ya, syukurlah. Coba nanti kita pantau lagi kawan-kawan selanjutnya deh. Pak Asmoko.
7: Mas Yuda dan Bung Jamal, untuk Piala AFF dan FIFA Asian Cup itu beda loh ya. Kalau yang ini Piala AFF, agenda yang sudah kita ikuti sejak tahun 1996. Lah ini bukan agenda FIFA. Lah untuk yang FIFA Asian Cup itu baru akan dilaksanakan pada bulan September dan Oktober. Lah ini baru pertama kali akan di laksanakan nanti kita sebagai tuan rumahnya. FIFA Asian Cup itulah yang masuk agenda FIFA. Nani, jadi nanti kemungkinan untuk pemain-pemain abroad yang bermain di Eropa bisa full tampil. Nah, itu baru diadakan untuk pertama kalinya.
0: Oke. Matur suwun, Pak Asmoko, Pak Bowo Artanto.
8: 637 sudah sampai di Jembatan Tanggulangin Kudus ya. Untuk info yang tadi disampaikan Pak Hari, untuk langkah sudah ada petugas di lokasi. Kemudian ketersediaannya juga masih sama, mulai dari seberangnya SPBU Nusantara ya, arah dari Kudus ke Demak. Truknya masih ada, petugas sudah ada, mungkin proses evakuasi ya, tapi tidak terlalu jelas karena agak jauh posisinya dari arah saya ya.
0: Iya, ya, oke, matur suwun. Sudah ada penanganan ya, Kawan Rasika, dan informasinya katanya sekarang sudah mulai lancar di kawasan lingkar di Jalan Tanggulangin ya.
1: Tanggulangin.
0: Betul, di Jembatan Tanggulangin Kudus tadi kawan, ada laporan insiden truk dan juga sepeda motor,
1: tadi, ya.
0: Betul. Pak Nando.
9: Selamat pagi Mas Yuda.
1: Halo, selamat pagi.
9: Dan Mas Jamal, salam sehat. Salam, dan semuanya kawan-kawan Rasika. Bang Nivo kan Mas ini di Jalan Sudiarto sama Majapahit. Arah ke kota Mas, ya itu mulai ada kepadatan tuh Mas. Tuh, ini mau perjalanan ke Cepu. Ini udah nyampe pertigaan Bang Jo Baturungan. Terima kasih.
0: Oke.
1: Terima kasih Pak Nando.
0: Pak Nando. Laporannya ini ada Pak Tom ini. Kasih info.
10: Saya jam 6.45 sudah arah balik lagi ke Boja. Habis ngantar sekolah dengan Lian ini. Di sepanjang jalan Prof. Hamka sampai LP Tumpane jalannya ramai lancar.
11: Terjadi ketersendatan.
10: Jalan di BSB lancar banget, enak nih. Cuma nanti di depan nggak tahu ya. Di Mijen masih meruntel atau sudah terurai. Jalan yang ditutup itu yang ke arah Sabara sini loh Mas.
1: Sidodadi.
10: Jalan Duda Sidodadi. Mohon maaf, lagi pekerjaan crossing. Jadi jalannya ditutup sementara. Nah ini di Mijen sudah tidak sepadat tadi. Di bawah 6:30 masih ramai lancar saja.
1: Oke Pak.
10: Yang bikin macet itu biasanya yang di sini loh.
1: Pasar
10: masuk ke Ngadirgo.
1: Pasar.
0: Pasar Mijen itu ya. Terus midun nyempit terus.
1: Terus banyak volumenya.
0: Volume kendaraannya. Oke, matur suwun informasinya ya Pak Tom. Ini situasi di kawasan jalan sepanjang Mijen ya.
10: Itu yang bikin macet kalau pagi.
0: Ini masih rapet
10: sama di.
1: Ini aja katanya sudah mulai terurai kayak gini.
10: Mangkang, dari Pasar Mijen. Dari Pasar Mijen yang sering menyebabkan kemacetan.
0: Kandang ingkong bikin macet nggak Pak?
1: Bikin makan.
0: Bikin makan ya, rak bikin macet ya. Ini matur suwun ya Pak Tom. Infonya, kemudian aku bersama Pak Isnan nih juga lewat hutan-hutan daerah kono lah.
12: Selamat pagi. Ini apa di jalur alternatif
1: Kali Getas
12: Jatibarang ya. sedikit antrian menjelang di pertigaan Jati Barang menuju kantor BCA BSB. Demikian melaporkan. Terima kasih.
0: Mana terus pun informasinya Pak Isnan. Duh, tadi ada kawan Rasika yang bertanya, emang kayak apa tuh suaranya Bung Haris yang tadi disampaikan di pagi yang nyolong dan memuja kawan Rasika. Nih, tak munculkan nih kawan Rasika yang belum dengar ya suaranya Bung Haris Widi di imbauannya untuk Anda semuanya kawan-kawan Rasika, pesan para pengguna
1: masyarakat
0: jalan.
13: Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu lalang. Di sanalah kendaraan diuji. Kepedulian ditunjukkan dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang
14: Rasika
13: yang...
14: Rasika FM.
13: Toko Emas Super Mase cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
15: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
13: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
15: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
13: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
15: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
13: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
15: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
13: Karena orang pintar, nabungnya emas.
15: Toko Emas Supermasi Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
13: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
16: Hanya di Supermase.
14: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
12: Dan kami dari Kudus Bapati untuk dua arah dalam kondisi padat namun lancar dan untuk cuaca cerah. Demikian informasi rute Kudus Pati dan sebaliknya. Terima kasih.
0: Pak Parjo, tadi jam 6.40 kita nyaret kok di Bambu Pulung ada truk mogok. Katanya cukup lumayan tadi antriannya, udah nggak ada Pak Parjo.
1: Dan normal atau sudah dievakuasi Pak?
0: Ini soalnya Pak Parjo kan Kudus Pati, aku langsung buka reportnya kawan-kawan tadi di bawah jam 7 nih. Tapi untungnya masih lancar lah kalau gitu ya. Tadi soalnya jam 6.40 kita dapat info ada truk mogok di sekitar Bambu Pulung. Pak Mendra.
17: Oke Mas Yud, Bung Jamal. Tadi perjalanan saya dari Salatiga, entry tol Bawen. Terus ini sudah sampai, saya lewati gerbang tol Banyumanik. Ini sudah turun ke tol ABC. Lancar ya Mas? Sampaikan ke Bu Eni Novi ya.
1: Oke.
0: Terima kasih. Apa ini?
1: Sampaikan, ini menjawab pertanyaan Bu Eni Novi, sampaikan. Oke.
0: Apa ini?
1: Bu Eni Novi, ini ada yang ngasih info masih lancar katanya perjalanannya. Dari Pak siapa cara tuh?
0: Pak Mendra. Pertanyaanku Pak Mendra, kan masuk kerja jam 8 ya. Bu Eni sendiri bersuara karena jam 8:30, setengah menjelang jam 9. Kok ya apal nek ono Bu Eni?
1: Kan mengematkan dia. Meniteni itu apa? Satu yang juga kemarin pesan Pak Didik Juhu juga gitu. Bisa sampaikan ya. Pokoknya jalannya lancar nek Bu Eni arep lewat ini ngono.
0: Ya pun kalau gitu tuh Pak Mendra, by the way jalurnya lewat tol ya. Salatiga Bawen masuk tol turun Banyumanik, cuma bedanya Pak Mendra keluar ke arah Muktiharjo.
1: Menjawab pertanyaan.
0: Masih lancar.
1: Tolong sampaikan. Iya, iya.
0: Pak Jack, ini situasi di kawasan jalan Tanjakan Manyaran, Kali Pancur. Polusinya. Wah, ini yang disoroti bukan truknya tapi polisi,
1: asapnya,
0: polusinya juga ya.
1: Kebul atau keluknya.
0: Ya satu disoroti mengenai truknya juga ya. Kemudian yang kedua ditambah mengenai polusinya ini di.
1: Ya kalau truknya enggak terlalu over muatannya ya biasa, tapi kebulnya.
0: Oh, ini truk sampah. Oh alah, tak kira truk muatan.
1: Banyak sampahnya mau dibawa ke TPA tapi keluknya itu.
0: Oh, tewas aku mau ngomong jam aturan ya wes kalau truk sampah ya.
1: Karena itu bukaannya kan kanan kiri kalau sampah kita ngambil dari tempat pembuangan sampah, langsung munggah, jelek, pasang, buang.
0: Oke, matur suwun Pak Pak Jack, Pak Yulianto Prasetyo. Hari ini aku menyimak saja, aku libur hari ini. Tadi semalam jam 22.00 Salatiga dan sekitarnya tuh hujan loh. Saya hari ini agendanya akan berbenah kampung bersama Pak RT. Apa saja kekurangannya untuk menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Oke.
0: Selamat bertugas untuk semua kawan Rasika dimanapun berada.
1: Ya, jangan lupa tempat sampahnya juga dibenahi Pak. Yang kedua saluran air. Yang ketiga gapuro. Apalagi satu yang mesti harus dibenahi.
0: Sama paving toh, dicat warna-warni pavingnya.
1: Gapuro, dan yang keempat juga lapangan-lapangan olahraga dibersihkan.
0: Di tempatmu udah ada kayak gitu belum? Di tempatku udah.
1: Ada. Ini nanti mulai besok minggu sudah nulisi kok.
0: Nulisi apa?
1: Selamat. Menyambut 81 tahun Republik Indonesia.
0: Udah nyetak spanduk.
1: Bersatu yang tahun lalu masih ada. Ganti ininya aja apa? Angkanya aja.
0: Hah? Lah cara gantinya gimana?
1: Ya kan anunya kosongin.
0: Nganunya apanya?
1: Tahunnya, keberapanya dikosongin.
0: Lah terus kosongannya diisi
1: nanti apa? Nanti ditulisi, ditempelin dengan apa namanya yang baru. 80, 81, ngirit.
0: Ditempel? Berarti kamu nge-print logo, tok?
1: Iya, sama itunya.
0: Sama, aku sama baru ininya. Tahu ada kampung yang kayak gitu.
1: Iya, tapi ada juga yang bendera-bendera itu yang beli baru. Yang penjor yang panjang itu beli baru.
0: Oh,
1: paket lewat
0: berarti
1: online.
0: Berarti itu spanduknya di tempat kamu udah pakai berapa edisi?
1: Tiga?
0: Cakep, zero waste.
1: Iya lah, ngapain mau mengganti ongkon nih weh kok. Gitu aja. Terus nanti ada gambarnya ya, tetap gambarnya gunung. Gambarnya belakangnya Gunung Ungaran. Terus? Nanti dipasang di apa namanya panggung di lapangan itu untuk acara malam 17-an.
0: Oh gitu.
1: Nanti kasih lampu kanan kirinya kelap-kelip biak. Wes ditambahi godong.
0: Spanduknya zero waste, cakep.
1: Bukan spanduk apa namanya background anu
0: backdrop.
1: Tuh. Background untuk panggung. Tinggal ganti itunya, ngomong nyetaknya itu kan cuma paling berapa, nggak sampai 50 ribu nyetak tahunnya itu.
0: Oh iya, bukan masalah harganya sih, aku yakin. Ini, tapi karena...
1: Kan nggak usah.
0: Nyampahnya juga kan.
1: Iya, masih bagus lagi, masih pakai MTT itu masih bagus. Oh.
0: MMT?
1: Eh?
0: MMT?
1: MTT, yo.
0: MTT itu apa?
1: Ya, meter-meter plastik yang ditempelkan di belakang itu loh. Dipasang di belakang itu loh. MMT, wis ngono to. Tulisannya yo podo to. Tahun ngarep ganti tulisan Pak ora podo engko taune.
0: Oh gitu. Ya gue baru tahu ada kampung yang kayak gitu, keren banget.
1: Warga kelurahan ya apa kelurahan RT/RW ini tetap to. Ayo tetap to.
0: Belum ada pemekaran.
1: Belum. Lawang sak gunung to wis ngono. Engko terus kanan kirinya dikasih lampu piak. Nanti tinggal soundnya ditoke rame wis. Arep opo neh wong remajane ya ora akeh. Nanti lombane kuwi-kuwi kabeh entuk hadiah. Wis kabeh duite tinggal hadiah wae. Oke.
0: Oh, iya sih. Inspiratif
1: semua
0: sih.
1: Semua itu hadiah.
0: Iya, kalau MMT-ne mending dipakai daur ulang bentahun.
1: Semua itu hadiah. Semua itu hadiah. Yo.
0: Pak Jamal.
1: Halo Pak.
18: Kemarin saya mendampingi wisuda keponakan di Undip itu ya. Ada beberapa catatan itu ya.
0: Monggo silakan.
18: Mahasiswa itu sekarang kumlot itu udah lumrah. Kemarin itu

0: Purwono yang merangsang kemarin, salam kenal ya. Pukul 7.14 melintas di TL Alun-Alun Lama Ungaran. Lalu lintas lancar, kemudian di sepanjang jalan ini ada dalam kota Ungaran ya. Ada kegiatan Polantas Ungaran, Semarang menahan truk-truk agar tidak melintas baik ke arah turun utara atau ke selatan.
1: Oke, matur suwun Pak Jamaluddin. Nah, ini ada Profesor Harjum nih. Ini tindakan ke fakultas apa ke Muladidom menurutmu?
2: Ke Muladidom. Sudah loh.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Harjum. Harum, selamat pagi.
3: Berkabar? Ya, ini dari gigi Sambiroto tadi jam 7.15 menuju ke Undip Tembalang ya, metase sekar penca lancar.
2: Oke.
3: Ini mau bertugas di acara wisuda Undip.
2: Salaman ini, terus.
1: Oh, hari ini
3: sekolah
1: FEB toh, Prof.
3: Dan FEB yang dapat kirian wisuda. Ya, selamat pagi. Salam untuk kawan Rasika semuanya.
2: Okay.
3: Selamat sehat selalu.
2: Amin. Sehat selalu. Matur suwun. The big teacher of faculty ekonomi. The big teacher.
1: Big guru, teacher.
2: Guru besar, guru kan teacher. Gede yang big.
4: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana
5: Kota. Rasika FM.
6: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
7: Baik guru.
6: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
6: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh, guru.
6: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
9: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
10: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
9: Sesuatu pokoke. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
11: Paket.
9: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
10: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
9: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
12: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
9: Nah, iki baru mantap, Bu.
10: Gaspol mana, Pak?
12: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: 88,9 FM, Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika Pekalongan.

0: Semoga Tuhan mendengar pinta kita. Pinta kita di hari ini di hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal. Apa pintamu untuk Kabupaten Kendal?
1: Selalu menjadi kota penyangga bagi kota Semarang, tidak menyumbangkan ketersendatan tapi menyumbangkan sebuah kelancaran sebagai kota yang berada di samping kiri kota Semarang. Samping kiri apa samping kanan ya? Tapi kalau dari peta ya samping kiri. Ya
0: dari mana?
1: Dan kota yang tertib. Karena truk-truknya selalu senantiasa berhenti sebelum jam 8. Terima kasih Kota Kendal atas sumbangsihnya.
0: Kabupaten.
1: Kabupaten Kendal ya. Dengan Ibu Bupati yaitu Ibu
0: Budiah Kartika,
1: bersama wakil
0: Pak
1: dan
0: Benny
1: jajaran Forkomtimda Kabupaten Kendal.
0: Apa toh harapanmu toh? Masa harapan kok ngono?
1: Ya apa harapannya selalu menjadi kota penyangga
0: Kabupaten.
1: Kabupaten penyangga bagi Kota Semarang yang mendukung ketertiban kelancaran semua hal yang ada di Kota Semarang sebagai ibu kota provinsi.
0: Oh iya, sanggani tetap Kota Semarang ya.
1: Lah iya, mereka mendukung karena dengan tertibnya di Kendal berarti masuk Semarang lebih tertib. Dengan bagusnya situasi di Kendal, bagus pula situasi di Kota Semarang.
0: Oh cakep kalimatmu itu, barusan.
1: Karena itu kota penyangga, kota samping-samping Kota Semarang itu menjadi kota yang ikut berpartisipasi terhadap kelancaran, ketertiban, dan kebaikan di Kota Semarang.
0: Batinnya Mbak Tika, wong sing kerja aku kok sing menikmati hasilnya loh, Kota Semarang.
1: Gak masalah, itulah yang namanya bekerja untuk masyarakat. Jangan hanya merasa aku, tapi semuanya gitu ya. Aku untuk semua.
0: Kendal,
1: Kendal, kenangan di dalam hati yang paling dalam.
0: Kendal. Dah.
1: Selalu. Angel anggur.
0: Oh Kendal, ini masih itu satu kalimat gue.
1: Kenangan di hati yang paling dalam, Kendal. Jadi sangat dalamnya kenangan terhadap Kabupaten Kendal.
0: Selamat hari jadi Kabupaten Kendal, Kamarasika. Hari ini 28 Juli 2026 adalah hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal. Puncak agenda hari jadi Kabupaten Kendal hari ini 28 Juli dipusatkan di Stadion Kebon Dalem Kendal.
1: Kabupaten Kendal, Kendal kaline wungu, ayo manut karo aku, Kendal lewat embrangsong, ayo ojo podo songong. Iya, pokoknya manut karo aku, karo pimpinan-pimpinan, karo aturan-aturan. Coba-coba manut karo PDW menggondak bubrah akhire.
0: Asik deh.
1: Selamat ya buat Bapak Ibu, para warga, dan juga pimpinan beserta jajaran Kabupaten Kendal.
0: Kemarin itu agenda sidang paripurna DPRD Kabupaten Kendal sudah dilaksanakan. Agenda kemarin pada hari Senin 27 Juli 2026 rapat paripurna agenda peringatan hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kendal. Nah hari ini adalah puncak acaranya ya, puncak acara hari jadi Kabupaten Kendal tahun 2026 di Stadion Kebon Dalem. Agendanya yang pasti diawali dengan ini ya, upacara dan resepsi ya Ngawarasika. Upacara dan resepsi Ngawarasika hari ini yang akan dilakukan di Pendopo Tumanggung Bahurekso Kendal. Kemudian juga ada agenda doa bersama dan juga di Stadion Kebon Dalem itu sebenarnya sudah ada agenda Kendal Open Fair sejak kemarin tanggal 21. Jadi rangkaian acaranya itu sudah ramai sekali sejak tanggal 21 kemarin ya, mengenai agenda Kendal Open Fair untuk menyambut hari jadi Kabupaten Kendal tahun 2026. Dan agenda hari ini tanggal 28 Juli 2026 adalah upacara hari jadi di Stadion Kebon Dalem, kemudian juga resepsi hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal. Baru nanti agenda rangkaiannya masih ada lagi tuh, terus sampai nanti bulan Agustus ada agenda cross country championship-nya Bupati Cup 2026, I Love RCTI besok tanggal 8
1: dan lain sebagainya.
0: Wah rame iki pokoknya minggonan acaranya.
1: Mohon maaf untuk acara hari ini saya tidak bisa datang.
0: Iya, mohon maaf ya Mbak Tika ya.
1: Ya karena tidak diundang. Jadi nanti undang kok arep teko.
0: Ya Allah. Kalau tinggi salah tiga ya rak diundang. Kendal rak diundang juga.
1: Memangnya sopo sih.
0: Iya sih, betul. Betul. Ya, siapalah kita ya.
1: Siapa tahu terus sama Sake. Kan pernah wawancara juga di sini, pernah ketemu.
0: Walah Mbak Tika mah bola bali rene, iya, pun makanya. Waktu jadi anggota DPRD.
1: Siapa tahu terus. Mbak itu kontrolnya kayak
0: Ben sibuk sekarang Mbak Tika.
1: Dulan-dulan yang kene nggih, Bu. Jadi kita dulan ke Kendal, saya ke Nglimut paling senang tuh. Mandi air hangat tuh sama Bung Haris beberapa kali. Terus ada lagi tuh katanya yang
0: Nglimut katanya juga punya Mbak Tika, bukan?
1: Kali-kali aku kurang tahu kalau itu yang jelas itu menjadi ikonnya Kabupaten Kendal salah satunya. Terus kali apa? Kali Kesek itu juga bagus. Tapi aku belum melaksana yang pernah ke Nglimut. Mandi air hangat. Senang banget ini, rame.
0: Apa yang menurutmu perlu ditambah dari Kabupaten Kendal?
1: Objek wisata yang kekinian mungkin perlu ya. Terus ditambah mall, ditambah apa lagi ya?
0: Iya, Rano Mall Kendal.
1: Mall, kemudian kayaknya
0: apalagi?
1: Bandara.
0: Ngapain?
1: Nah kan kabarnya bandaranya nanti akan ada di ini.
0: Oh ya, tapi namanya harapan ya, wes bebas lah ya. Iya. Kan nanti di... urusannya Tuhan itu nanti yang akan mengabulkan.
1: Mudah-mudahan. Mallnya belum ada mall.
0: Berarti kamu pengen Kendal tuh apa? Satu tambah mall.
1: Tambah mall dan objek wisata yang kekinian.
0: Objek wisata kekinian tambah satu lagi lah. Yang
1: ke lautan gitu loh.
0: Oh, ke lautan.
1: Lautan kan di Kendal ada pantai-pantai yang bagus tuh. Hanya yang dibangun secara kekinian kayak Gunung Kidul, kayak di pantai selatan kok belum ada, baru tradisional style aja. Monggo dipikirkan untuk dibangun secara kekinian, mungkin dengan fasilitas-fasilitas untuk anak muda yang senang pemandangan yang bagaimana, dan juga warung-warung yang jangan kafe-kafe gitu ya, yang anak muda tuh senang sehingga berdatangan ke Kabupaten Kendal.
0: Kalau aku, Kendal adalah yang pasti tradisi dan juga budayanya jangan sampai hilang ya.
1: Ya.
0: Dari Kaliwungu, dari Weleri, dari Sukorejo, dari Boja punya tradisi dan juga akar budaya masing-masing yang itu sampai dengan sekarang masih terus lestari, dan aku berharap budaya dan tradisi di wilayah Kabupaten Kendal itu tidak pernah hilang. Selamat hari jadi Kabupaten Kendal. Siapa warga Kendal, ayo angkat tangan.
1: Pak
0: unggul ke dulu ya kan, Pak untuk Ragil. Atensi dari warga Kendal dan sekitarnya, karena ini adalah hari jadi Anda yang ada di Kendal dan sekitarnya. Ya yo wis, aku batin yang pertama kali muncul adalah Pak Himawan Kendal SEMM, jelas ini yang muncul pertama. Kendal
2: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
3: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Mengantisipasi musim kemarau tahun ini yang diprediksi lebih panjang dan kering, BPBD Kabupaten Semarang menyiapkan 150 tangki air bersih atau setara 750 ribu liter. Kepala Pelaksana BPBD Alexander Gunawan bilang, saat ini sebanyak 6 desa di Kabupaten Semarang mulai terdampak kekeringan dan 16 tangki air telah disalurkan ke warga. Penanganan juga dilakukan dengan menempatkan toren di daerah ekstrim, serta kolaborasi bersama PDAM hingga BNPB untuk pembangunan sumur bor. Status siaga darurat disiapkan hingga Februari tahun depan guna memastikan pasokan air bersih warga tetap terpenuhi. Pemerintah Kota Semarang memperketat pengawasan rusunawa guna mencegah praktek oper sewa atau jual beli unit ilegal melalui calo. Kepala Disperkim Murni Ediati menghimbau warga tidak membeli atau menyewa unit di luar prosedur resmi karena tidak memiliki kepastian hukum. Guna meningkatkan transparansi, Disperkim mengoptimalkan aplikasi e-rusun sehingga bukti pembayaran dan dokumen bisa dikirim langsung lewat WhatsApp serta surat elektronik. Pemkot juga memastikan penghuni resmi yang mengalami kesulitan ekonomi akan diberikan solusi lewat komunikasi dan pembinaan. Demikian kabar Jawa Tengah. Saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

0: Oke, ini beli bubur kacang itu daerah Velahan dan sudah melanjutkan perjalanan sampai Jeporo lancar katanya. Ih, tapi kayaknya emang enak ya kalau pagi-pagi bubur kacang hijau gak sih?
1: Jadi itu kombinasi bubur kacang hijau tapi ketannya hitam. Bubur kacang hijau ketan hitam enak
0: maksudnya?
1: Sekali. Ya kan bubur kacang hijau ketan hitam.
0: Ya, ketan putih.
1: Bubur plastik kacang bening. Hijau ketan hitam. Lalu santannya putih. Kombinasi ya.
0: Karet kuning.
1: Enak. Nanti tambah sirupnya abang.
0: Pak Sabdo Satrio, oke, matur suwun, serondol ke Pandean Lamper. Wah, kota Semarang mah masih baik-baik aja, Pak Sabdo Satrio. Pak Danar, perjalanan dari Tugu Adipura Rembang lalu lintas dua arah tetap lancar, termasuk pengecoran yang di Pantura Partijuana itu loh.
1: Oh, yang
0: terima
1: jauh sana
0: kasih,
1: ya.
0: Katanya Pak Danar.
1: Terima kasih.
0: Pak Adi Nugroho, lancar, ramai di pertigaan Penggaron Pucang Gading ya. Pak Adi Nugroho, kok baru jam segini berangkat atau Pak? Wis sudah kapan Pak Adi?
1: Kemarin udah anugasi, sekarang agak siang ya Pak ya.
0: Apa kemarin?
1: Atau tahu jadwalnya jadi beliau datangnya. Lagi ngopalang yang menirung mulai.
0: Truk tanah uruk sebelum jam 8 sudah banyak sekali. Sampai lampu traffic light Pucang Gading. Mbok yo mangkate jam 8 niku yo opo tanahnya selak menguap hilang. Jeno ya.
1: Menguap.
0: Setelah lalu lintas agak landai jam 8 pagi kan yo masih banyak waktu. Toh sampai sore. Mohon para truk-truk di kawasan Pucang Gading
1: dan sekitarnya.
0: Oh, Pak Adi Nugroho agendanya siang. Oh, wis sudah fakultas ya, Pak Adi? Wah, makan-makan nih berarti.
1: Tapi Yonip juga ya, Pak ya?
0: Iyalah.
1: Iya.
0: Pak Widakdo, selamat pagi. Tadi saya ketemu sama Laka di Trengguli tepat di jam 8.00. Arah Kudus ke Demak, lajur kanan. Nggak sempat video ya.
1: Apa-apa.
0: Truk baknya besar, kaca depannya pecah, katanya Pak Widakdo. Informasinya di kawasan Trengguli. Tadi melintas di jam 8.00. Waduh, truk bak besar kacanya pecah.
1: Berarti tabrakan itu.
0: Lalu lintasnya gimana Pak Widakdo? Terengguli dan truknya besar tau infonya? Apakah masih lancar?
1: Ada dampak apa yang Anda lihat di sana?
0: Ada
1: tadi,
0: dampak
1: Pak?
0: Apa maksudnya di kawasan sana? Terus kita keep dulu infonya. Kawan, ini kita dapat info jam 8 kok ada truk. Infonya kok lakai di Trengguli di jalur Kudus yang arah ke Semarang.
1: Pas di pertigaan.
0: Pas di pertigaan, bagaimana situasinya kawan? Pak Diki Harmanto.
2: Update, Mas Yuda dan Jamal, pukul 7.12. Saya memutuskan lewat jalan Songolasewu.
1: Ya, jalan tol.
2: Cepat aja sampai kantor. Perjalanan tadi dari Kudus sampai Jalan Songolasewu kondisinya
0: Tol Semarang Demak seksi 2
2: lancar.
0: Ya Pak Diki.
2: Ya, catatan tadi aja sih di jembatan Tanggulangin, bagi yang males antri sebenarnya bisa lewat jalur yang jembatan lama. Itu. Okay. Itu dulu. Pukul 7.30 sudah sampai depan PT HIT. Lalin lancar. Cuaca kok agak redup ya? Apa mendung atau gimana ya? Terus jalanan kondisi kering, tidak ada air, jadi tidak ada rob. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Bawa Artanto.
3: Oh ya Mas, untuk perbaikan di jalan Lingkar Kudus yang arah dari Pati ke Demak Semarang ya, sampai dengan TL Jepang dua lajur sudah dibuka ya, jadi mulai kemarin sudah tidak ada kepadatan di Lingkar Kudus yang arah ke Demak Semarang ya. Setelah TL Jepang memang masih ada yang dicor lajur kiri, tapi biasanya tidak menimbulkan ketersendatan di area situ. Yang kemarin yang tersendat kan yang sebelum TL Jepang, dua arah sudah bisa dilalui. Matur nuwun.
0: Pak Bowo, ada Bu Rahayuning Budi.
4: Ya padat pasti padat.
0: Wah, ini situasinya di kawasan Mula Didum dan sekitarnya ya.
1: Kok Mbak Blangkon gagrak Semarangan nih.
0: Iya ya. Oh, apa jangan-jangan mau rawuh ke Mula Didum ini Pak Budi Nugroho?
1: Pakai gagrak Semarangan nih.
0: Lah ya.
1: Pasti nih.
0: Oh ya, enggak ding tapi lurus Pak Budi Nugroho ya.
1: Iya.
0: Melintas di kawasan Tembalang tadi waktu pas rame-ramenya di kawasan tersebut. Pak Hari?
5: Mas Suda, Bung Jamal, dan kawan Rasika semua. Untuk Sayong, Kaligawe, dan menuju ke arah kota, Mas. Kedua arah terpantau lancar, Mas Suda, Bung Jamal. Pukul 7.28. masih terpantau lancar. Matur suwun.
0: Matur suwun. Pak Tommy ini tadi juga dimulai di dom juga.
1: Kasih tadi 7.30.
0: Ya wis kalau gitu wis akeh ya do ngumpul di kawasan Muladidom pagi hari ini.
1: Semuanya kumpul dan semuanya sudah masuk ini wisudawan wisudawati.
0: Ya, kok iso ya do wisuda undip ya.
1: Hmm. Daftar undip ya iso ketompo
0: sudah. Ketompo lah ya bener ya.
1: Daftar nang komunitas liyo. Ora iso wisuda.

0: Kendal geng, mana suaranya? Ini hari jadi Anda. Nih, aku yakin kalau ini menurutku pasti Pak Dr. Arief Ridho juga diundang ke resepsi nggak sih? Wong beliau salah satu
1: tokoh ya, kepala di
0: yang tugas di Kendal kok.
1: Walaupun rumahnya di Semarang, tapi tugasnya di Kendal. Mm-hmm.
0: Pak Dr. Arief Ridho rawuh di resepsi Kabupaten Kendal, Pak Dokter.
1: Rawuh lah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa Pak Ade Jamal dan Bung Yuda serta seluruh pendengar Radio Rasika di jalan raya maupun di rumah saja. Jam 7.16 melaporkan dari Bang Jo Supriyadi sampai mau masuk ke Tol Gayam Sari. Ini padat merayap. Kalau tadi dari Pucang Gading, Penggaron, Pedurungan relatif lancar mulai Bang Jo Supriyadi sampai ke mau masuk Gayam Sari ini padat merayap dari timur ke arah barat, walaupun yang sedang dikerjakan adalah jalur yang dari barat, dari Semarang ke arah timur atau Semarang ke arah Pedurungan. Bagaimana jalur saya? Masuk tol, kemudian keluar Kaliwungu, menuju ke Rumah Sakit Darussikomah, Jalan Skopek, Kaliwungu, Kendal. Terima kasih.
0: Terima kasih. Terus, Pak. Untungnya situasi di kawasan Kendal dan sekitarnya masih lancar ya. Saat ini belum ada kepadatan atau antrian yang signifikan. Nih ada rekannya Pak Dr. Arief Ridho nih dari Pak Aan Kendal nih. Dari kawan-kawan di...
1: Itu juga ada temanku satu kos.
0: DM Muhammadiyah
1: satu kuliah,
0: Kendal.
1: Satu kos.
0: Ih keren, jadi itu PDM yang, Muhammadiyah di Kendal.
1: Ini itu temanku satu kos yang nomor dua atas. Dekatnya Bapak kanan-kanan. Nomor dua. Nah,
0: serius?
1: Pak Muntoha itu kepala salah satu SKPD di Kendal.
0: Oh.
1: Dan juga beliau ini kayaknya kakak kelas saya kan, tapi satu kos.
0: Walah nih dari Pak Ani mengucapkan juga nih dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kendal mengucapkan selamat hari jadi ke 421 Kendal. Terus melangkah maju menjadi daerah yang maju, mandiri, sejahtera dan berkemajuan serta senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala menuju Kendal berdikari. Karena untuk ukuran Kendal tuh saat ini menurutku sudah nggak perlu bergantung dengan kota Semarang lagi sih, udah bisa
1: menjadi penyangga malah justru.
0: Bukan cuma penyangga lagi, malahan sekarang sudah bisa jadi kota mandiri tanpa harus bergantung dengan kota Semarang.
1: Iya, kota-kota lain karena apa-apa sudah bisa ada di sana ya.
0: Betul sekali.
1: Di Kendal.
0: Kawasan industri Kendal itu adalah kawasan ekonomi khusus dengan pencapaian realisasi investasi terbesar nomor 2 di Indonesia, nomor 1-nya Gresik kalau kawan sih kan.
1: Itulah.
0: Menandakan kalau harusnya ekonomi di Kendal akan tumbuh seiring dengan perkembangan yang ada, bukan?
1: Iya, betul. Meningkat terus.
0: Lah ya. Selamat hari jadi Kendal. Ki Pak Iwan Kendal SEMM juga langsung.
1: Namanya aja Pak Iwan Kendal.
0: Asik. Membawa Kendal. Nama Kendal ya,
1: nama daerah.
0: Lah ya, Ki. Nama siarnya Pak Iwan Kendal aja harus ono Kendale loh, Ki.
1: Jadi beliau bangga dengan daerahnya.
0: Makanya sampaikan dong ke Pak Wagub juga agar Pak Wagub menyampaikan ke Bupati dan Wakil Bupati untuk merevitalisasi tugu batas atau tugu masuk wilayah Kendal di perbatasan dengan kota Semarang agar selayaknya menjadi tugu penanda ucapan selamat datang Kabupaten Kendal. Dulu setelah selesai dibangun, tugu tersebut cukup indah menurut saya. Bersih, layak sebagai penanda batas wilayah, tapi saat ini kondisinya sudah kumuh, semrawut, dan gak layak sebagai pengucap selamat datang Kabupaten Kendal. Banyak warung emplek-emplek di situ dan yang lebih parah dipakai untuk pangkalan truk. Berdebu kalau kemarau dan blekok lumpur kalau pas hujan.
1: Oh iya ya.
0: Nih katanya Pak Iwan Kendal. Yo mana lagi nih Kendal nih Pak Nur LS juga bilang. Sugeng Ambal Warsa Kabupaten Kendal ya Masjid Mas Jamal. Gendar pecel gorengan di Kali Kesek wisata murah sak dunia murah ming 7000-an sama Mbak Tiwol ini. Juga.
1: Kapan ke sana?
0: Masa aku ya pengen ke Kali Kesek.
1: Mau ini apa terapi
0: ikan. Tapi airnya
1: ikan.
0: Bersih kan?
1: Bersih itu langsung dari Gunung Ungaran wilayah Kabupaten Kendal. Anu apa? Ini mau terapi ikan yang ditotoli ikan kakinya itu loh.
0: Oh gitu.
1: Katanya asik banget. Aku soalnya pernah di tempat lain tuh melepuh kakinya.
0: Oke. Okay. Kayaknya
1: ikannya lagi digoreng.
0: Bu Astuti, selamat pagi. Itu nanti lokasi mallnya ada di Weleri itu setelah pasar dibangun 3 lantai loh, Mas. Cuma yang saat ini jadi sorotan adalah banyak masyarakat yang menyoroti kalau nanti pasar tradisional pasar Welerinya akan ada pergeseran pelanggan karena dibangunnya supermarket itu di sekitar Weleri katanya Bu Astuti. Oke, matur suwun informasinya kawan-kawan di Kendal yang hari ini ada agenda dan juga insiden. Agenda dan acara.
1: Peringatan ataupun resepsi.
0: Yes, hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal.

0: Kita dapat info kok katanya ada kejadian ini, coba kita munculkan infonya Pak Christian Raharjo.
1: Selamat pagi Kawan Rasika, selamat pagi Bang Yuda, Bang Jamal. Saat ini 8.11 melintas di kawasan Kaligawe dari arteri Yosudarso, Semarang Indah, Tanah Mas sampai Yuten Gubro tampak lengang, lancar, sinar cerah.
2: Menginformasikan pagi ini dari tampilan dari Tergoyo, ada keluk-keluk ini kurang tahu apa, kok cukup padat keluknya.
3: Keluk?
2: Semua petang gitu ya? Bukan kebakaran.
0: Asap yo.
3: Ayo kok petang gitu.
2: Di sekitaran Padi Raya. Ini saya dari Tergoyo arah ke arah Demak.
0: Waduh, ada apa ini? Kok ada asap-asap di sekitar Tergoyo Padi Raya?
2: Ya, ini mencoba melintas, nggak tahu apa tadi.
3: Ternyata padam.
2: Oh iya, sepertinya kebakar apa ya? Ada mobil kebakar, ya.
0: Mobil? Oke. Persis diputar balik Padi Raya, Kang Warasika.
3: Cuman nggak ketahuan yang mana, maksudnya karena ketutup-tutup ya, Pak, ya?
0: Jadi posisinya itu persis di titik yang menyempit karena ada pembangunan saluran IPAL itu loh guys. Di putaran Padi Raya, nah persis di situ informasinya ada satu lajur yang ada mobil terhambat terbakar. Karena infonya ada kendaraan terbakar, muncul asap warna putih gitu kan, warasika ngabluk di sekitar jalan Pantura Genuk yang arah menuju Tergoyo. Katanya Pak Christian Raharjo, mobil satu, kemudian juga mobil truk traga di kanan juga berhenti. Potensi kepadatan yang arah menuju ke Semarang. Walah, oke, matur suwun informasinya Pak Christian Raharjo. Ada mobil yang dugaannya terbakar ya?
3: Satu mobil truk traga.
0: Kalau asap itu pasti terbakar ya?
3: Ya, bisa juga terbakar atau ini mengalami gangguan overhead mesin.
0: Kalau overhead mesin itu terbakar.
3: Asapnya juga tinggi, belum terbakar sih, tapi kadang mengeluarkan asap tinggi dari mesin itu.
0: Maksudnya kalau aku lihat dari videonya Pak Christian Raharjo, kayak asapnya tuh bening gitu loh.
3: Iya, kalau biasanya kalau terbakar tuh hitam.
0: Hitam bulat-bulat gitu kan. Ini nih by the way di Pantura Genuk ya, guys. Tepatnya di putar balik Padi Raya yang arah Tergoyo. Betul.
1: Sepertinya itu ada konslet itu, terbakar dari kelistrikan mungkin Bang Yuda.
0: Belum
3: bulat-bulat ya Pak ya?
0: Konsletnya sampai bisa ngablok kayak gitu ya. Kalau aku udah nangis sih numpak mobil terus mobilnya kayak gitu.
3: Ya jen Pak, mobil bis.
0: Oke, Mas Wan. Tuh kan langsung banyak yang info kan, genak-genok. Iya betul guys, jadi infonya ada kendaraan yang trouble di kawasan Jalan Pandok arah menuju Semarang. Infonya menutup lajur sebelah kanan.
3: Nah.
0: Ini laporannya, posisi berhenti di kanan terbakar, laporannya Pak Christian Raharjo jam 8.20. Potensi kepadatan arah Semarang di kawasan Genuk ya Kawan Rasika, yang arah menuju ke Semarang atau menuju arah ke Tergoyo sekali lagi. Matur suwun informasi awalnya Pak Christian Raharjo, mengaten ya Bapak Ibu yang sedang antre di kawasan Genuk dan sekitarnya menuju arah ke Tergoyo. Langsung aku buka lagi informasi selanjutnya, ada Pak Ulin Nuha. Ini situasi di perbaikan Jalan Pantura Pati Juwana ya guys.
3: Masih ramai lancar.
0: Betul. Cuaca juga cerah sekali di sepanjang Pantura Pati Juwana. Pak Warsito.
4: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika semuanya. Mas Yuda, Mas Jamal, saya laporkan seperti biasanya. Ini saya tadi keluar tol Banyumanik, saya tetap lewat ke kanan Jalan Tirta Agung karena tersendatnya hanya sedikit di Jalan Tirta Agung. Namun di depan Geraha Estetika saya belok kanan lewat Jalan Tirta Usodo Timur, nanti langsung di Jatimulyo. Terketemu lampu merah Sirojudin, belok kiri, ketemu lampu merah yang Undip, Prof. Darto, belok kanan, langsung masuk di gerbang utama Undip. Lancar, tidak ada ketersendatan, Mas. Namun, kalau lewat Tirta Agung lurus ke Prof. Darto, terowongan tol itu, waduh, macet, Mas. Meruntel, padet, gitu, sampai di area Munatidom. Yang dari Jalan Jatimulyo, yang depan Mandiri itu juga macet, dari Prof. Tarto yang dari timur juga macet pokoknya Mas. Terus ini saya bingung mau keluar pulangnya kayak kemarin tuh pulangnya bingung Mas, akhirnya lewat jalan-jalan masuk-masuk itu. Jadi Prof. Tarto ke timur terus ketemu bundaran yang dekat itu Rusunawa punya mahasiswa itu, saya belok kanan nanti masuk di Jalan Bulusan Utara Raya ketemu Jalan Banjarsari, nanti belok kanan terus belok kiri Jalan Gundang Raya lurus terus nanti belok kanan ketemu Jalan Mula Warman. Nanti rute saya seperti itu, sama dengan kemarin Mas, lancar. Kalau dari Gerbang Undip, gerbang utama belok kanan, waduh macet Mas, sampai lampu merah, sampai dimulai tidom dah nggak bisa gerak ini Mas. Untuk Pak Imam yang tadi komen masalah karabitan, monggo Pak saya tunggu, monggo rekan-rekan atau kawan Rasika semua yang mau daftar silahkan daftar di Rasika, nanti namanya Kelana Laras. Untuk latihannya nanti bisa di Gedang Anak di Mbah Sanggar Bimo Laras. Nah, nanti saya sudah izin sama Sanggar Bimo Laras, dipersilahkan kita latihan di sana gratis Pak. Yakin ini, yakin gratis. Alternatif yang kedua, kita latihan di SMP Negeri 2 Ungaran. Nanti saya juga sudah nembusi, diperbolehkan untuk latihan kawan-kawan dari Rasika. Monggo kita bentuk Kelana Laras, nanti bisa daftar dulu di Rasika atau di Mas Jamal, nanti adminnya Mas Jamal Pak Imam. Jadi monggo saya tunggu kawan-kawan semuanya. Matur nuwun.
3: Kelana Laras mainnya si Joning Dalan kapan?
5: Pak Lutwi,
6: selamat pagi Mas Jamal, Mas Yuda. Perjalanan dari Ungaran ke Semarang ya Mas, ini jam 7.29 baru sampai lepas rondol. Langsung diperdengarkan dengan quotes-nya Mas Haris, keren. Itu kayaknya perlu diputer-puter terus itu untuk reminder kita semua, untuk saya terutama ya. Dari minimal kalau berapa sih sekarang yang kira-kira aktif di atau di WA atau apapun platform Lasika itu sekitar berapa, itu kan berarti misal kita punya katakanlah 500 orang, berarti kan 500 orang di jalan yang bisa mempelopori budaya tertib dan sopan dalam berlalu lintas. Mas, ini TL Patung Diponegoro ya Mas, lumayan, sudah lama nggak seperti ini padatnya, jadi mulai serata ya apa, samsat ya, mulai samsat antriannya, sepertinya hanya masalah volume saja. Sambil mau salam-salam mah, ini kebetulan kok ada Prof. Herjum ya.
3: Iya betul.
6: Selamat pagi Prof. Ternyata jenengan juga kawan Rasika juga.
3: Udah lama.
0: Jangan salah.
6: Berjumpa di udara di ruang Rasika.
0: Jangan salah. Bukunya aku punya di rumah. Beliau jadi apa? Ngisi di Masjid Agung lagi. Masjid Kampus Udip loh. Aku dengar apa jenengnya kalau pas sholat Idul Adha itu jadi apa?
3: Imam.
0: Bukan, kalau yang ngisi ceramah itu namanya
3: apa? Oh, itu namanya adalah
0: ngisi ceramah di sholat Idul itu apa namanya? Alah. Kalau iki lo yang ngisi ngisi tausiah itu apa namanya?
3: Sebagai imam muadzin.
0: Bukan imam. Alah, yang ngisi menyampaikan kata-kata dan cerita ki lo.
3: Hah? Pencerama. Fotonya juga tak simpen.

0: Clásica FM.
1: Toko Emas Supermase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Supermase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Supermase Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Supermase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: ...88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
2: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoke, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Iki Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Lho, piye to ki? Jare promo, kok metune koyo kiye barange. Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
3: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 8.

0: 88.9 FM.
1: Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

0: Oke, matur suwun ya guys. Mohon maaf atas kekilafan ini. Matur suwun iki sampai Pak Sugiman juga melu komen.
1: Iya, padahal matematika. Ya matur suwun Pak Sugiman.
0: Pak Sugiman sampai melu komen kalau matur suwun ya guys.
1: Nanti kalau ada yang komen Pak Sugiman integral parsial, Pak.
0: Alah, itu malah aku tambah nangis sih.
1: ngalung.
0: Aku tambah nangis sih kalau Pak Sugiman ngomongin tentang matematika, aku malahan ya. Ini ada Bu Nini Herowati menambahkan kondisi pasar modern. Ini ya. Ya, betul situasinya pagi ini.
2: Saya udah sampai di tempat gym, Mas Yuda belum boleh. Kalau ada berhenti atau aktivitas atau apa belum boleh karena masih TKP, masih disurvei dari asuransi. Masih ada olah apa kejadian perkara. Jadi masih belum boleh, masih harus steril. Nanti aku ini lagi ya, karena aku ini banget kios sama lapakku kan habis di situ. Kios sama lapak
0: apa,
2: habis terbakar semuanya.
0: Waduh. Oh, berarti Bu Nini itu punya kios di Pasar Modern Bukit Semarang Baru. Waduh.
1: Ikut bersedih Bu ya.
0: Wah,
1: ini mungkin.
0: Ya wis ra ono sisa ya kalau gitu. Iya betul nggih Bu Nini. Enggak ada sisa, enggak ya. Ada.
1: Mungkin Tuhan sedang ini menguji, mengalihkan bencana yang lebih besar hanya dengan kebakaran ini. Amin.
0: Apalagi tadi Bu Nini habis cerita kalau belakangnya habis di seruduk mobilnya. Waduh, ini kondisi lapak dan kios saya kemarin di Pasar Modern Bukit Semarang Baru.
2: Live streamingnya kok diulang lagi yang tadi jam berapa ya? Saya kalau ke mobil sih kayaknya udah yang benernya yang real time. Kalau live streamingnya kayaknya diulang deh.
0: Oke. Baik, matur suwun Bu Nini.
2: Sabara Pasar Mijen. Buat teman-teman yang mau turun masih ramai sekali. Ke atas lancar, ke bawah kayaknya macet.
3: Ini agendanya akan berbenah kampung bersama Pak RT. Apa saja kekurangannya untuk menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Oke.
3: Selamat bertugas untuk semua.
0: Oke, ini di atas jam 8 sudah mulai.
1: Jangan lupa tempat sampahnya juga dibenahi Pak. Yang kedua sama orang
0: air. Oke, matur suwun Bu Nini. Gym ya itu sudah selesai, ngantar sekolah sudah selesai, ngecek toko yang kemarin terbakar sudah selesai.
1: Pulang masak.
0: Kok masak Bu Nini ki direktur kok mbok kon masak.
1: Apa sebagai ibu-ibu kan tetap senang masak.
0: Ya asistennya lah.
1: Iya kan.
0: Iya enggak sih?
1: Awasi itu. Masak apa? Lagi ki wis tak tukoki sayurane ae.
0: Oke, matur suwun Bu Nini. Ya wah sedih banget loh kita dapat ceritanya Bu Nini.
1: Ya ikut
0: ikut prihatin ya kita. Tapi untungnya tadi sudah diurus sama asuransi mengenai lapak dan juga kiosnya yang terbakar di Pasar Modern Bukit Semarang Baru.
4: Kelana Kota Rasika.
0: Siaran Kelana Kota pagi juga bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Ini ada Pak Agus Soronyi.
1: Halo, Kang Jompo, selamat pagi.
0: Assalamualaikum, Mas Yudmas Jamal dan kawan Rasika. Sehat selalu ya. Dari Karang Jompo monitor cuaca cerah di Karang Jompo Pekalongan. Nih langsung dijelentrekke nih sama Pak Agus Soro.
1: Ya azan muadzin.
0: Nah, kalau yang membaca solawat di antara dua khutbah solat Jumat namanya Muroki. Kalau yang menyampaikan ceramah namanya dai. Sekedar info, matur suwun. Nih dari
1: siapa yang jadi dai? Dia.
0: Situasi di Pekalongan, Batang, Pemalang, wah lancar ya ini berarti kendala dan juga hambatan-hambatan nih Hilto di kawasan Pekalongan, panturanya, tolnya. Tadi ada kawan Rasika yang tanya Semarang ke Pekalongan enaknya lewat mana? Wah ya tol.
1: Langsung naik wis.
0: Betul.
1: Semarang ke Pekalongan lewat tol, wis cukup langsung keluar di pintu tol. Apa itu Bojong maupun pintu tol
0: Stono
1: langsung beli batik.
0: Nah, betul sekali. Semarang Pekalongan ya meski kawasan panturanya masih terpantau lancar ya kawan Rasika, baik itu dari Semarang menuju arah ke Kendal hingga kawasan Weleri, Batang, Pekalongan. Wah, ngacir saja kawan Rasika, enggak ada kendala atau hambatan yang apapun signifikan. Betul di pantura sisi barat
1: lancar.
0: Nah, kemudian ada yang tanya juga, terus Semarang kalau menuju arah Pekalongan tarif tolnya berapa? Totalnya 170.500 ya.
1: Itu dari Kali Kangkung.
0: Dari tol Semarang ABC tambah 6.000.
1: Dari Semarang ABC.
0: Masuk Krapyak, masuk Jatingaleh, masuk Gayam Sari atau masuk Muktiharjo sampai dengan keluar di Setono atau gerbang tol Batang Pekalongan itu totalnya 170.500 tol Semarang sampai Pekalongannya. Tol Semarang ABC-nya 6.000, terus sepanjang Kali Kangkung sampai Setono 164.500. Tadi. Silakan yang tanya enaknya lewat mana Semarang Pekalongan tuh loh. Terus tanya aku, tadi aku jawab lewat tol dong jelas. Terus tarifnya berapa? Nah, 170.500 dari tol Semarang ABC sampai dengan Pekalongan. Ini tadi kita dapat info kan ada insiden di Trengguli.
1: Bagaimana nih kelanjutannya nih?
0: Tadi Pak Widakdo perjalananku dari Demak ke Kudus sih masih lancar. Nah, ini videonya itu ada dari kawan di Rimba Raya. Oh. Weh, ini berarti KB Pak, Travel denger kita deh.
1: Iya nih, cuman
0: Semeru kita Rimba Kencana
1: ketemu di jalan terus ngomong gerasikah lu malah ngerti.
0: Apa nih travelnya yang denger kita arah timur, guys?
1: Iya, ini banyak kali nih.
0: Apa itu travel Semarang ke arah timur ki? Kencana, Rimba Raya ini ada.
1: Trans
0: Semeru Pak, selamat dan kawan-kawan.
1: Day Trans.
0: Oh iya, belum ada deh kalau ini kalau yang itu. Oke, matur suwun informasinya kawan-kawan dari Rimba Raya, ki Pak Sopo ki. Posisi truknya
1: kasih nama.
0: Posisi truknya yang rusak itu ada di lajur sebelah kanan, persis di Bangjo Trengguli yang arah Semarang hati-hati katanya kawan di 0944. Matur suwun.
1: Pak bisnis lain.
0: Pak bisnis. Pak Bavinus mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Kendal.
1: Okay.
0: Kendal beribadat memasuki tahun 421. Semoga tetap sejahtera, kreatif, santun, islami, indah, tambah maju untuk Kabupaten Kendal. Kemudian Pak Resep Afditya juga, Sugeng Ambal Warso kagem Kabupaten Kendal, semoga julukan Kabupaten Galian C segera hilang ya, karena mau masuk batas Kabupaten Kendal saja sudah disambut truk-truk Galian C yang jalannya berdebu kalau kemarau dan beletok kalau pas waktu
1: hujan.
0: Nih, karena tadi bahas Kendal, langsung dikirimi video nih sama Pak Igi Nugraha.
1: Ini tentang Kali Kesek ya.
0: Kilo Kali Kesek pun, kolang kaling dan gula arennya kualitas super katanya.
1: Nah, iya. Airnya jernih.
0: Yaudah kalau gitu kan katanya tim Rasika kemarin kalau mau ke luar provinsi kan kejauhan toh. Kalau kita tinggal semua nanti radionya mati, lagu-lagu toh. Ya mending kalau gitu kita ke Kali Kesek aja gak sih, Serasika? Kalau ke Kali Kesek bisa berangkat pagi pulang malam toh?
1: Bisa, dekat toh.
0: Ya udah Bu Pipit yang ada di ruang dalam, kita ke Kali Kesek aja Bu. Rasa aduh-aduh ning Malang atau ning Batu.
1: Enak. Airnya
0: asik deh.
1: Airnya gurih airnya.
0: Wow.
1: Sirihnya Kali Kesek.
0: Maksudnya kolang kaling sama gula arennya kualitas super itu apa? Emang di sana
1: pusatnya? Ada produsen gula aren dan
0: sumpil
1: kolang kaling itu di Kali Kesek saya cukup pernah
0: dengar.
1: Gula aren kualitas super tanpa campuran.
0: Nah. Kolang kaling dan gula aren ya. Oh kali, Boja tuh pusatnya kolang kaling sama gula aren toh?
1: Di lereng-lereng gunung aren tuh kolang kaling banyak. Dan ini salah satunya di Kali Kesek, serta gula aren.
0: Oh, nih katanya Pak Egi nih, karena Pak Egi kan sarjana pertanian toh, berarti kan tahu toh mana komoditas yang unggul atau tidak, berarti. Ya,
1: tahu, karena beliau ini ahli pertanian mesti ngerti kolang kaling.
0: Ya udah kalau Pak Egi Nugraha yang bilang aku percaya. Kolang kaling dan gula arennya kualitas super. Ih mau, kawan-kawan ada rekomendasi yang bisa jual dikirim-kirim nggak kolang kalingnya?
1: Ada di online.
0: Yang kolang kaling Kali Kesek. Kolang kaling Kali Kesek. Iya ada nggak guys yang bisa apa yang bisa beli dan kirim ada ya nggak ya?
1: Kolang kaling itu dari pohon aren.
0: Kirim ke sini Buan. Kirim
1: gulanya juga gula aren. Wah jos.
0: Aku mau beli nanti biar dikolak Mas Warno. Kan masih enak atau katanya Pak Egi?
1: Di stop.
0: Aduh, cakep banget tuh, enak banget.
1: Di stop nanti kasih es batu.
0: Ini kalau katanya Pak Egi dari Ungaran ke Kali Kesek Kendal nggak sampai 1 jam kok. Tapi ya waktu aku terapi ikan yo geli-geli gitu, iya. Sumpah gelipol.
1: Iya, ikannya jangan terlalu besar, Pak. Kayak ikan gurami atau apa. Jempolnya hilang. Yang kecil-kecil, Pak, emang. Pating trutul gitu.
0: Pak Eka Agus Purwadi.
5: Selamat pagi, Rasika. Selamat pagi.
1: Pagi, pagi.
5: Pukul 6 tadi saya melintas dari Ampel, Boyolali, menuju ke kota Semarang. Berangkat lewat jalur konven. Ngantar anak dulu, sekolah di Salatiga, terus masuk tol Bawen. Sejauh ini perjalanan lancar, tidak ada kendala suatu apapun. Ini saya sudah sampai di tol, di tepatnya di KM436 Klepu. Nah, kira-kira untuk jalur Muktiarjo yang akan saya lewati, bagaimana Muktiarjo, exit tol Muktiarjo sampai ke Genduk, apakah ada kepersendatan? Sekian, terima kasih. Selamat pagi, Rasika. Selamat pagi, Bang Juga. Pukul 7.44, saya sudah sampai ke Genduk.
0: Nah, terbukti lancar.
5: Perjalanan sejauh ini lancar-lancar saja. Tidak ada kendala suatu apapun. Tadi saya keluar exit Muktiarjo, lalu lintas untuk kedua arah, arah ke kota Demak maupun ke kota Semarang, sejauh ini lancar semua. Sekian laporan dari saya, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Matur suwun. Nah, ini melengkapi informasinya kawan kita tadi, kan ada truk mogok tuh di tanjakan Dusun Semilir Bawen. Ibu Nafa, Bu Nafa Izzah nih ngasih info tanjakan Dusun Semilir Bawen ada truk mogok ya, berpotensi kemacetan. Wah, ini karena bicaranya potensi berarti masih belum ada kemacetan toh?
1: Masih lancar tuh, dan sudah ada daunnya.
0: Sudah ada tanda internasional berupa daun, sip. Kalau gitu matur suwun, Bu Nafa. Kemudian aku bersama Bu Heni Novi nih, sudah muncul nih.
6: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika semuanya. Saya join update informasi saja ya. Informasi perjalanan saya di pagi hari ini dari Salatiga menuju ke KIC, kedua arahnya terpantau ramai lancar ya, dan tidak ada hambatan yang berarti. Dan di tol, di sepanjang jalan tol tadi terpantau agak lengang sih. Dan untuk hujan yang di Salatiga kemarin itu hanya sebagian saja ya, karena di tempat tinggal saya kebetulan tidak kebagian air hujan begitu. Dan terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Saat ini pukul 8.15 saya sudah sampai di kantor. Buat Mas Yuda dan Bung Jamal, semangat bertugas, dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati dan tetap fokus. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Jadi terus ya.
1: Pada tanya tuh.
0: Mantap lah kalau gitu. Berarti dari Semarang Bawen Solotigo dan sebaliknya kepadatan ada di tanjakan Bawen yang arah Ungaran ya. Sebelum Dusun Semilir ada truk mogok kawan Rasika. Nah, tapi karena tadi ada Pak Eka Agus Purwadi, Bu Heni Novi itu masuk tol, jadi tol Semarang Bawennya sementara masih lancar. Nih Pak Egy Nugraha langsung ngirimi
1: gambar,
0: ngirimi kolak, ya, ngirimi gambar dalam bentuk. Gambar.
1: Gambar kolak.
0: Iki pun kolang kaling dan gula arennya jadi kolak plus pisang tanduk kali kesek. Terus ada Pak Bafen. Pak Bafen langsung bilang gini, selamat pagi Rasika Klana Kota. Tak akui memang kolang kalingnya di daerah kali kesek itu pokoknya best. Selain itu pakesnya juga inu-inu enum-enum gitu. Gula merahnya, arennya juga endul Masjid Mas Jamal. Kalau kesana disarankan pagi, soalnya kalau siang sudah banyak mak-mak dengan berbagai komunitasnya. Oh iya, oh iya, kita baru tahu, aku sih terutama baru tahu di kalau di kali kesek yang khas kolang kaling ya.
1: Ini aku juga kabar-kabarnya aja yang dengar, belum pernah beli, baru dengar kabar.
0: Oh serius Pak Bafen, wis ngicipi kolang kalingnya kali kesek. Best apa bapak sih? Ada yang jual bisa dikirim nggak ya guys? Aku kirimin nomor teleponnya buat Pak Aziz.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Yuda, Bung Jamal. Apa kabarnya?
0: Baik.
7: Semoga sehat selalu. Bung Yuda, Bung Jamal, saya mau bercerita dan mau bertanya.
0: Monggo silakan.
7: Kira-kira di tahun 2000 saya kedatangan kiai, yaitu Pak Kiai Muhtadi dari Jombang. Seingat saya dulu disuruh mengantarkan Pak Kiai Muhtadi untuk ke Radio Rasika bertemu dengan beliau Pak Hasanuddin. Maaf kalau salah. Apakah benar pemilik Radio Rasika bernama Pak Hasanuddin? Sedangkan Pak Hasanuddin itu adalah temannya Pak Yai Muhtadi dari Jombang yang dulu mondok di Darul Ulum Jombang, yaitu santrinya Mbah Yai Musta'in, dan Mbah Yai Musta'in itu anaknya dari Mbah Yai Romli. Terima kasih,
0: Bu. Oke, matur suwun nggih, betul sekali. Almarhum Kiai Haji Hasanuddin adalah mantan direktur utama Rasika kita yang sudah berpulang.
8: Lebih lanjut di OR aja, Pak ya.
0: Nanti betul sekali.
8: Lebih panjang lebar tanyanya. Yes.
0: Pak Han, selamat pagi. Traffic light KIW sudah mulai padat ya. Ekornya depan United Tractor ya.
9: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
10: Jam 9 pagi, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Fenomena upwelling kembali melanda Waduk Kedung Ombo di Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, mengakibatkan sekitar 10 ton ikan karamba mati masal. Sebanyak 15 petani karamba mengalami kerugian hingga 250 juta rupiah setelah ikan mas patin dan nila milik mereka mengapung sejak Sabtu lalu. Ketua Petani Karamba Jaring Apung, Jono, bilang cuaca panas dengan embusan angin dingin membuat suhu air permukaan menurun, sehingga kotoran mengandung amonia terangkat dari dasar waduk dan meracuni ikan. Petani kini memutuskan menggeser karamba serta meminta bantuan pompa air kepada Disnakan Boyolali guna menjaga kadar oksigen. Mengantisipasi lonjakan kasus ISPA hingga diare pada puncak musim kemarau, pemerintah Kota Semarang menyiagakan seluruh puskesmas dan fasilitas kesehatan selama 24 jam. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menginstruksikan Dinas Kesehatan bergerak cepat, memastikan fasilitas kesehatan primer dan ambulan kegawat daruratan gratis siap siaga penuh. Agustina menegaskan ketersediaan obat-obatan, cairan medis hingga dukungan kesehatan jiwa bagi warga terdampak kemarau dan bencana kebakaran harus terjamin dengan baik. Pemkot juga menghimbau masyarakat menjaga pola hidup bersih, mencukupi cairan tubuh, dan segera periksa jika mengalami gejala sakit. Demikian kabar Jawa Tengah. Saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Supermasi Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Supermase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru,
4: kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
2: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoke, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV, ben turune koyo pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
6: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
5: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
6: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
5: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
6: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
5: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
6: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
5: Karena orang pintar, nabungnya emas.
6: Toko Emas Supermasi Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
5: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.

0: Saatnya full.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
1: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
0: Karena orang pintar, nabungnya emas.
1: Toko emas supermasif Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas. Hadiahnya kompor, air fryer. Dan paling menarik ada gelang dan cincin emas. Selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan. Karena di Supermase, banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
0: Toko emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
2: Hanya di Supermase.
3: 88,9 FM.

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.
4: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
5: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
4: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
5: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
4: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
5: Dengan jual kembali, mulai 5% saja.
4: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
5: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
4: Karena orang pintar, nabungnya emas.
5: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
4: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
6: Hanya di Super Mase.
0: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang. Pada hari Ahad pagi, 2 Agustus 2026, pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jam 10 pagi, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kawasan perairan Rawapening di Kabupaten Semarang, Waduk Wadas Lintang Wonosobo hingga Waduk Jatiparang Kota Semarang berpotensi besar dikembangkan menjadi destinasi wisata terpadu. Meniru keberhasilan Floating Market Lembang di Jawa Barat, Komisi B DPRD Jawa Tengah menerbitkan 5 rekomendasi kepada Pemprov Jawa Tengah untuk mengubah fungsi perairan dari sekitar waduk biasa menjadi pusat kuliner dan rekreasi berbasis masyarakat. Ketua Komisi B Sri Hartini menegaskan, Jawa Tengah memiliki potensi alam melimpah. Untuk itu Pemprov Jawa Tengah harus berani berinovasi dengan membangun kemitraan seimbang antara pemerintah, investor, dan masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing Rawapening dan waduk lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Nasib destinasi wisata Jembatan Merah Hutan Mangrove Pasar Banggi di Kabupaten Rembang hingga kini masih memprihatinkan. Janji suntikan anggaran 2 miliar rupiah dari Pemkab Rembang pada tahun 2025 untuk penataan jalan hingga sekarang tidak kunjung terrealisasi. Pengelola wisata Ipur menegaskan, meski jembatan modern mulai rusak, lokasi ini tetap buka. Sementara PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rembang, Isti Komawati, mengakui beberapa sarpras butuh perawatan. Namun pihaknya belum menerima informasi pasti terkait anggaran 2 miliar tersebut. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Klasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Supermasi Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Supermase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru,
4: kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Klasika Pekalongan.

0: Clásica FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, bu. Dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol maneh,

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang menyiapkan pelatihan kewirausahaan dan akses lowongan kerja bagi pekerja PT Victory Apparel Indonesia yang terdampak rencana penutupan perusahaan pada Oktober mendatang. Kepala Disnaker Kota Semarang, Sutrisno, mengatakan sekitar 80 dari 840 pekerja terdampak merupakan warga Kota Semarang dan dapat mengikuti pelatihan untuk membangun usaha mandiri. Selain itu, Dinas Tenaga Kerja juga membuka akses informasi lowongan kerja melalui rekrutmen rutin setiap Rabu, serta memastikan seluruh hak pekerja termasuk pesangon dipenuhi sesuai ketentuan sebelum perusahaan resmi tutup. Penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan Said Iqbal menegaskan PT Sambon Busana Indonesia wajib membayar pesangon sesuai putusan MK. Hal itu disampaikan saat meninjau rencana penutupan PT Sambon Busana Indonesia di Desa Damarjati, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara. Said menegaskan pesangon tidak boleh dibayarkan hanya setengah kali ketentuan meski perusahaan berdalih mengalami kerugian. Pihaknya memastikan akan mengawal pemenuhan hak 685 pekerja yang terdampak PHK dan siap kembali turun ke Jepara apabila perusahaan tidak memenuhi kewajibannya. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: راسيكا اف ام.
1: يا نبي سلام عليك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharso nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik, Guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh, Guru.
3: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
2: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM. Toko Emas Supermase cabang ke-11 kini hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
1: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
0: Toko Emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
1: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Supermase sekarang menjadi lebih baik.
0: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
1: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
0: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
1: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
0: Karena orang pintar, nabungnya emas.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
0: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
2: Hanya di Supermase.
3: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
4: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
3: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Iki Bu, dipancet karo TV, ben turune koyok pengantin anyar.
4: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
3: Lho, piye to ki? Jare promo, kok metune koyok kiye barange. Aduh.
5: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
3: Nah, iki baru mantap, Bu.
4: Gaspol mana, Pak?
0: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
6: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Warga RT RW 5 Kelurahan Tijomoyo, Kitumani, Kota Semarang menolak tawaran perbaikan rumah dari pihak Pakuwon dan meminta skema ganti untuk atau kompensasi atas dampak proyek di kawasan Gombel Lama. Warga menilai dengan menambahkan tidak akan menyelesaikan masalah karena proyek pembangunan diperkirakan masih beberapa tahun ke depan sehingga retakan berpotensi kembali muncul. Hingga kini tercatat sedikitnya 9 rumah mengalami kerusakan, mulai retakan dinding, lantai ambles hingga fonsak. Selain kerusakan bangunan, warga juga mengeluh dampak debu dan kebin proyek serta berharap pastian penyelesaian dengan ganti rugi yang lebih adil bagi mereka. Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan meningkatkan keamanan di kawasan alun-alun Kajen dengan memperkuat pengawasan, menambah rangen menyusul temuan botol minuman keras di sejumlah titik rawan. Pelaksana tugas Bupati Semarang Sukir Askan, si penerbit Satpol PP bersama terkait terus ditingkatkan, disertai percepatan penataan kawasan. Pemkap juga akan menambah alun-alun, taman, dan ruang terbuka publik lainnya agar tidak digelap biar potensi digunakan untuk aktivitas negatif. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan informasi dari seluruh Jawa Tengah. Jawa Tengah. Dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalong. Telepon 441-7241. Inilah 8

0: Rásica FM.
1: Toko Emas Supermase, Cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Supermase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Supermase Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Supermase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, Ibu, sekan anniversary 15 tahun kita, Bu. Punya kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe apa, Pak?
1: Sesuatu, Pak. Aku pesan online, Bu. Murah, gaya street, dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki Bu, dipancet. Ibu Neko yang pengantin lanyar.
2: Aduh, Pak. Nampak ngarep gaspol di Pak Brol. Tipe yo gambar

0: Lalu pilih promo kok petunjuk kiye aduh
1: mangkane abu yang ku mebel dan elektronik ojo ku online sembengan tuku nang Haji Umar Group kajen bae didelok dinyang dicoba langsung kualitas jelas regane puas dan free ongkir untuk wilayah Longan Raya
0: iki grup tabu
2: gaspol mana pak
1: jadikan lebih bersama Haji Umar Group kajen.

0: Madis dikir melidu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hau Akbar, Pondok Pesantren Salafi Al-Fitrah Sarang. Jalsor Suharso nomor 9 Teseh Tembalang Semarang. Pada Ahad pagi, 2 Agustus 2026, pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk hadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengeri baik, ada perubahan jam tayang buat program Vok kamu. Buat kamu peta lagu nostalgia, Gold Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktu ditemani hits nggak pernah oleh waktu. Dan buat yang dentuman drum, gitar siliar, dan energi tanpa rem, rocker. Sekarang setiap hari Minggu, jam 10. Mulai hari kamu dengan terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling risih. Catat, Minggu, jam 10 pagi, Gold Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di Rasi M, karena musik terbaik hanya 0.9.
1: 88,9 FM, Rasi Pekalongan.

Rasika FM. Kepedulian terhadap kondisi lingkungan merupakan salah satu ajaran Islam dalam bermasyarakat. Yang tersebut dapat diwujudkan dengan menyingkirkan gangguan sekecil apapun dalam masyarakat.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Sari Kota Pekalongan tiap Rabu malam pukul 8. Majelis Pekalongan di Masjid Jami Al Jihad Watu Salam Ran Pekalongan setiap hari Jumat jam 6 sore.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama untuk hadir dalam majlis dikir Maulidur Rasulullah Al-Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharso nomor 99 Meteseh, Tepang Semarang, pada hari Ahad 4 Agustus 2026, pukul 7 sampai dengan saat. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Masdi ke-15 dan kirim doa di Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu 8 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau pada sholat isya di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sapangan Gang 6 Kota Pekalongan. Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amrin bin Kurdi ke-22 pada hari Jumat malam 1, 14 Agustus 2008 matok bada sholat syawal di area Makam Bali Jenggot dan Kiai Ji, Jalan Pelita Daga Kiai Hamirin Jenggot, Kota Pekalongan.
2: 88,9 FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 di Pekalongan. Telepon 441-7241. Pandelan FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Dinas Perhubungan Kota Sengitkan 110 titik parkir menerapkan pembayaran non-tunai menggunakan kris lambat Januari tahun depan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Sengitkan Guntur Junaidi bilang, hingga akhir tahun ini ditargetkan 20 titik sudah menggunakan sistem tersebut. Sini pembayaran parkir melalui kris baru ditekan di Jalan Medi dan Jalan Sukowati dilakukan evaluasi untuk menggunakan penerapan. Penerapan kris dilakukan menekan PAD di sektor parkir. Gubernur Jawa Ahmad Lutfi menegaskan, visi terus memperkelindungan buruh melalui langkah pemutusan hubungan kerja atau PHK sejak dini. Menurut Gubernur, pemerintah provinsi telah membentuk tugas PHK deteksi dini mengalami kesulitan agar masalah dapat diselesaikan berujung pada PHK massal. Selain itu, kebijakan sejak bagi buruh jatuhkan di antaranya tarif Rp1 Ransjateng khusus buruh, layanan day gratis bagi anak pekerja, serta pembangunan rumah pekerja perempuan di kawasan industri dan provinsi buruh Jawa Sejahtera sebagai upaya memperkuat kesejahteraan kemandirian ekonomi para. Demikian kabar tengah, saya Hariswi.
0: Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Jalan Es Parman 79 Wiran Kalongan, PON 41-7241. Ini 88.9 FM, rasa untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Dok Super masih 11 kini hadir di Pekalongan. Sudah jadi orang
2: karena investasi paling aman menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Supermasi Pekalongan hadir dengan hiasan emas terbaru, desain gan, mode kinian, kadar bagus 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia 2

0: harga, harga tetap, dan harga market. Supermase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak pun hanya 12%.
0: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Tetap harga emas turun, kamu di harga market, kalau hari nilai emas Anda ikut naik, cocok jangka panjang.
0: Beri paket tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang nabungnya emas.
0: Emas super tabungan. The event mesin capit, emas capit bola emas, hanya kom air fryer yang paling menarik, gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 20 Juli. Jangan sampai lewatkan, karena di Supermase bahagianya. Datang segera juga, menghargai toko Supermase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk klik baru bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Subsepan. TikTok dan Shopee kami di akun Supermase_official. Pagi pukul 9.13, siang 10 sampai 17.30.
1: Emas Supermase Pekalongan, Jalan Gunung 173. Orang pintar, nabungnya emas.

0: Choco Cookies and the Pool.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Tenang guru.
1: Ya, sekarang kalian pang kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Kamu apa? Mensa guru etik, asam urat, kolesterol, dan penyakit lain terasa lagi guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi cegah. Ayo cegah penyakit dengan sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 kandung bahan herbal alami yang bagus kesehatan tubuh kita. Herbal empuh, ya Bio 7.
5: 89 FM.

0: 88,9 FM. Sikap Kalon.
1: Baiklah ilmu kalian. Sekarang kita akan masuk jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus baik dari guru. Yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Tendang apa yang guru?
1: Ya, sekalian pasang kuda-kuda, tarik nafas, dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam berat, kolesterol, dan titik yang lain terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah cara hidup sehat dan konsumsi bioenergi dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh. Herbal 7.
5: Bu, ibu, besok kan anniversary 15 tahun pernikahan. Aku isinya kejutan. Kejutan romantis.
6: Kejutan apa, Pak? Dengan gawe aku semaput loh, Pak.
5: Sewaktu pokoknya, aku is perabu murah. Gaya street dan kekinian.
7: Oke.
5: Nah, iki bu dipecah roti ben turune kaya pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Ben sedang arep gaspol di pane ambrol. Di pini yo gambar ben. Iki TV apa koran sih?
5: Lho, piye iki? Jare promo kok metune kaya kirenge.
8: Mangkane, Pak Bu. Yang tuku mebel dan elektrik, otku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didel, dimek, dinyang, dicoba. Tung, kualitas jelas, rane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Ah, iki rumah, Bu.
6: Gaspolannya, Pak.
8: Jadi kendal lebih modern bersama Haji Group Kajen.
0: 88,9 FM. Rasikan.

0: Klasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang. Pada hari Ahad pagi, 2 Agustus 2026, pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat Isya. Allahu

Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mashadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad, 8 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu, 14 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di area Makam Bahwali J.

0: Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3, Gang Kiai Haji Amirin, Jenggot, Kota Pekalongan.
1: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

Sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Palampu, ya Bio 7.
4: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
5: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
4: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
5: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
4: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
5: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
4: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
5: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
4: Karena orang pintar, nabungnya emas.
5: Toko Emas Supermasi Pekalongan. Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas. Selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
4: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
6: Hanya di Supermase.
7: Kok tima EDW lah rewangi renti mbak?
8: Mbak Siti po?
7: Iya mbak Siti.
8: Mbak Siti ini loro.
7: Lah loro apa sih?
8: Loro tumor mbak.
7: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
9: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi Dahes, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
10: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
9: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
11: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
12: Jam 7 pagi, waktu di Rasika.